Senyuka, shite muyu, ya maria, kamatimie, kanemutimie, kapapatimie, kanematimie, kapula, ya wite muyuna. Senyuka, shite muyu, ya maria, penetsutuita, nametsukuita, kukurimuya, itekare, mavatuya, mana sheikare, yumaikare.